Ambil ada selamat petang. Saya ucapkan kepada anda yang baru saja bersama kami di National FM. Bawa kita ke pukul 3.16 minit petang waktu Brunei Darussalam. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di National FM. Hari ini adalah Khamis 23 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 9 Julai 2026 Masihi. Dan dikongsikan juga ya buat awal permohonan tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan juga berceramah Ugama. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bagi musim ketiga tahun 2026 telah pun dibukakan bermula 1 Julai yang lalu sehingga 16 Ogos 2026. Dan pemegang tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan juga berceramah Ugama yang mana akan tamat tempoh sehingga 28 Februari 2027 ini nanti adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbaharui tauliah berkenaan dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh tauliah. Jadi ujian temuduga akan diadakan bermula pada bulan September 2026 hingga bulan Oktober 2026. Dan bagi borang permohonan dan juga syarat permohonan tauliah, anda bolehlah mendapati dengan mengimbas kod QR yang telah pun diberikan. Jadi sebarang maklumat lanjut, anda bolehlah hubungi Majlis Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama di talian 2381087 pada waktu bekerja. Jadi anda boleh hubungi terus di talian 2381087 pada waktu bekerja. Ambil ada kuis bahasa sempena bulan bahasa masih lagi dibukakan sehingga jam 4 petang ini nanti anda. Anda kena jawab satu soalan dan anda kena hantarkan ke WhatsApp National FM di talian 8333923. Jadi hanya seorang pemenang sahaja yang akan dipilih untuk hari ini Khamis pada segmen Serambi petang ini dan

akan dimaklumkan kemudian oleh penerbit kita. Jadi soalan untuk kuis bahasa sempena bulan bahasa untuk petang ini, Auda, apakah yang dimaksudkan dengan berparawis atau pirawis dalam bahasa Melayu Brunei? Adakah A, berwaris, B, berkasar ataupun C, bersopan? Apakah yang dimaksudkan dengan berparawis atau pirawis dalam bahasa Melayu Brunei? Adakah A, berwaris, B, berkasar ataupun C, bersopan? Jadi hantarkan jawapan Auda melalui WhatsApp National FM dengan jawapan Auda bersertakan dengan nama penuh Auda dan juga nombor kad pintar Auda dan hantarkan ke talian 8333923. Jadi terima kasih kepada Auda yang menghantarkan jawapan-jawapan. Ada yang menjawab dengan betul dan ada juga yang kurang betul. Jadi cuba lagi dan cuba lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan berpawaris atau pirawis dalam bahasa Melayu Brunei? Adakah A, berwaris, B, berkasar dan juga C, bersopan? Antarkan ke talian WhatsApp National FM di talian 8333923.

kunci kata, bicara budi, siri ketujuh. Asam kandis manis dihiris, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis, lebih manis hati budinya. Kapal berlayar dari Asahan, mari sayang pegang kemudi. Mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi. Hidup di dunia adalah perjuangan dengan kehendak dunia itu sendiri. Barang siapa yang lekas menyerah, tertawanlah dia oleh dunia dan hiduplah dia oleh perhambaannya. Tetapi barang siapa yang meneruskan perjuangan dan mati menjadi korban dari dunia itu, matilah dalam kemuliaan. Sampai akhir hayatnya, tidak pernah dunia dapat menawan dia. Barang siapa yang rela dengan kerendahan, diikat dan dibelenggu oleh kebendaan, cintailah dunia, kerana apabila cinta telah ditumpahkan ke dunia, kita pun menjadi hamba dunia. Kita tidak dapat lagi membezakan halal dan haram. Sampai saat yang terakhir, kita tetap menjadi hamba. Tebing tinggi kampung ternama nampak dari Kuala Segamat. Bila teringat budi yang lama, berubah hati, berdebar semangat. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek hanyut ke tanjung. Budi terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung. Ada tiga macam manusia menempuh medan peperangan dunia. Martabat pertama ialah orang yang berilmu pengetahuan tetapi berusaha dan bekerja. Martabat kedua ialah orang yang bekerja dan berusaha tetapi tidak berilmu pengetahuan. Dan martabat ketiga ialah orang yang berpengetahuan dan bekerja. Empat perkara tidak dapat dipisahkan dari empat. Rakyat tidak dapat dipisahkan dari politik. Tentera tidak dapat dipisahkan dari pemimpin. Suatu pendapat tidak dapat dipisahkan dari musyawarah. Suatu zaman tidak dapat dipisahkan dari istihalah. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat, semoga berjumpa lagi.

0: dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلوات تفريجية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John, tajuk berita dunia. Ketua-ketua Program Pembangunan dan Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa agar komuniti antarabangsa menyediakan pelaburan segera dan berdaya tahan di Afghanistan. 9 orang terbunuh dalam siri serangan harian rejim Israel ke atas Gaza Palestin. Hubungan India dengan Australia membuka peluang bersejarah bagi kedua-dua negara bekerjasama dalam sektor tenaga yang boleh diperbaharui dan nuklear. Pemangku Presiden Venezuela memohon pengeluaran emas di Bank England untuk digunakan bagi menangani kesan gempa bumi berganda serta menyokong pemulihan Venezuela. Sweden mengumumkan akan meningkatkan kerjasama dengan Jerman menerusi kerjasama pertahanan udara. Hujan lebat yang terus melanda utara wilayah Vietnam mencetuskan beberapa kejadian banjir kilat dengan arus deras mengakibatkan kenderaan hanyut serta merosakkan tanaman dan ternakan. Lapan kanak-kanak terkorban dan lima yang lain mengalami kecederaan apabila hujan lebat mencetuskan tanah susur menimpa sebuah madrasah di kem pelarian Rohingya Bangladesh. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 petang ini nanti.

0: National FM。
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Motivasi Pagi.
1: Baik, untuk memudahkan lagi segala urusan habis kita ya, di hari ini khususnya kami bawakan ataupun kami kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam. Bagi anda yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburung, masa waktu duha adalah pada pukul 6.38 pagi, masa waktu zuhur 12.27 tengah hari, asar masa waktunya 3.52 petang, maghrib seterusnya masuknya pada pukul 6.37 petang, masa waktu isya pula pada pukul 7.53 malam nanti. Bagi daerah Tutong, masuk waktu duha 6.39 pagi, zuhur masuk waktunya 12.28 tengah hari, asar pada pukul 3.53 petang dan maghrib pada pukul 6.38 petang, manakala isya pada pukul 7.54 malam. Bagi daerah Belain, masuk waktu duha 6.41 pagi, zuhur masuk waktunya 12.30 tengah hari, asar pada pukul 3.55 petang, maghrib masuk waktunya 6.40 petang dan isya pada pukul 7.56 malam nanti. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang. Untuk mengetahui lebih lanjut, bagi daerah Tutong ditambah 1 minit pada tiap-tiap waktu, padakala bagi daerah Belain ditambah 3 minit pada tiap-tiap waktu. Dan juga ya, jika tidak berkesempatan ataupun ingin ya merancang dengan lebih awal lagi, agar dapat ya habis kita membuat perancangan tersebut dengan sebaiknya, juga anda boleh ketahui panduan waktu-waktu sembahyang ini melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama, iaitu di www.mora.gov.bn. Baik, anda teruskan setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kata ni kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan ataupun apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita ini bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila sebut pasal nafsu, sebagai manusia memang indah dapat kita nafikan, ianya memang ada dalam diri kita ini masing-masing. Dan kita ini juga menyedari akan kesannya dalam kehidupan kita ini, sama ada menjurus ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita ini ketahui, biasanya kesan nafsu itu akan membawa kita ini menjurus ke arah kejahatan. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga kita ini sedari, nafsu ini boleh kita ini kawal menjurus ke arah kebaikan asalkan kita ini memiliki iman yang mantap. Ingatlah, tanpa kawalan iman, pasti nafsu itu akan mendorong kita ini untuk melakukan kemaksiatan dan kejahatan dalam kehidupan kita ini. Contohnya, lidah yang dapat dikawal untuk berkata-kata ke arah kebaikan, suka mengumpat, memburuk-burukkan orang lain, memfitnah orang, menghina orang dan sebagainya. Manakala mata contohnya suka melihat perkara-perkara yang indah baik, melihat cerita-cerita yang maksiat, suka melihat kejahatan orang dan sebagainya. Jadi dengan iman, insya-Allah semuanya itu akan dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk memastikan kita ini mampu untuk mengawal nafsu kita ini, maka kita ini perlu pastikan iman kita ini sentiasa dalam keadaan mantap. Sebab nafsu ni pandai turun naiknya kita ni. Sebab itulah pentingnya untuk kita ni memastikannya dan menjaganya selalu seperti mana yang disarankan oleh agama Islam. Ingatlah, kalau kita ni lalai, maka mudahlah nafsu menguasai kita ni. Dan kalau ia sudah menguasai kita ni, maka mudahlah ia untuk berganding dengan musuh utama kita ni, iaitu syaitan. Dan apabila kedua-duanya ini berganding, maka ia akan berusaha merosakkan iman dan maruah kita ni. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita ni seperti mana sabdanya yang bermaksud, orang yang berjihad itu ialah mereka yang berjihad menentang nafsunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas, menentang dan melawan nafsu ini adalah termasuk dalam kerja jihad kita ni sebenarnya. Bahkan jihad ini memerlukan kita ni untuk benar-benar fokus menentang nafsu kita ni dibandingkan syaitan. Sebab nafsu itu ada dalam diri kita ni sendiri dan hanya kita ni sajalah yang mampu untuk mengawal dan melawannya. Walau bagaimanapun, ianya bukan sesuatu yang mudah. Sebab dapat kita ni perhatikan, ramai di kalangan kita ni yang indah berusaha benar-benar untuk menanganinya dan apatah lagi menentangnya. Contohnya saja dari segi berpakaian, Tani dapat saksikan betapa ramai di kalangan kita ni yang memakai pakaian yang indah mengikut apa yang dikehendaki oleh agama. Dan macam mana juga dengan pergaulan, keyakinan, keinginan, kemahuan dan sebagainya. Banyak menjurus ke arah kehendak hawa nafsu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Berlakulah perkara-perkara yang indah diingini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi macam mana caranya kita ni akan melawan nafsu kita ni? Untuk menjawab persoalan itu, di sini ingin saya kongsikan bersama kita di antara langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, kita ini perlu belajar mengenai sifat nafsu dan kesannya. Perkara ini penting sebenarnya untuk kita ketahui. Sebab dengan mengetahuinya, kita ini akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan, ia juga akan menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kesannya terhadap diri kita ini sehingga menggerakkan hati kita ini untuk menjauhinya kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah membina kesedaran dan keazaman yang tinggi. Memiliki ilmu tentang sifat nafsu dan kesannya saja sebenarnya belum mencukupi tanpa adanya kesedaran dan keazaman yang kuat dalam hati kita ini. Sebab ilmu bukan sekadar pengetahuan dan kefahaman semata-mata, tapi ia perlu jadi praktikkan ataupun diamalkan. Kemudian yang ketiga ialah mempraktikkan ilmu. Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang paling payah, namun ia penting untuk kita ini laksanakan. Sebab itulah ia memerlukan kekuatan dan dorongan yang kuat dalam diri kita ini. Kenapa? Sebab apa yang disukai oleh nafsu adalah sesuatu yang disukai oleh diri ketani sendiri. Contohnya, ramai di kalangan ketani yang tahu solat itu wajib, tapi masih ramai di kalangan ketani yang melalaikannya. Sebab kalah dengan kehendak hawa nafsunya sendiri. Semua ini adalah disebabkan belum adanya kemahuan dalam diri ketani, walaupun ketani sudah mengetahuinya. Tapi dengan mempraktikkan ilmu, barulah kemahuan akan hadir dalam hati ketani. Dan yang keempat ialah terus konsisten ataupun istiqamah melawan hawa nafsu ketani. Dalam perkara ini, saya terkenang kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, nafsu ini akan dapat dikalahkan dengan tergesa-gesa. Kehendaknya yang tidak boleh ditekan sekaligus, melainkan dengan cara ditahan secara bertahap-tahap. Maksudnya dilakukan secara sedikit demi sedikit. Tetapi istiqamah yang berterusan. Perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, amalan yang baik ialah amalan yang berterusan sekalipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri ketani bersama. Dan saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Tetap terus setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, mencana inspirasi. Selamat pagi itu kita ucapkan kepada habis kita yang baru saja bersama. Semoga pagi kita akan terus ceria hendaknya. Baik, yang akan memulakan perjalanan, maklum sajalah kalau di awal pagi ada yang akan memulakan ataupun melakukan perjalanan yang agak jauh. Jadi diharapnya terlebih dahulu pastikan ya menjaga keselamatan tersebut. Walaupun kita tahu maklum keadaan jalan raya agak renggang, tapi inilah antara kesilapan kita ya, kerana jika sekiranya ada berlaku kerosakan ataupun perkara yang tidak diingini berlaku, payah untuk kita ni mendapatkan bantuan. Jadi pastikan untuk kita ni jaga diri kita dan juga harta benda kita. Yang pertama, periksa terlebih dahulu luar kenderaan, tayar bis kita, keadaan tayar ataupun tekanan tayar tersebut, keadaan bunga tayarnya, tiada paku, rekahan ataupun tayar yang kelihatan kurang anginnya. Seterusnya, lampu, uji lampu hadapan, lampu belakang, lampu brek, lampu isyarat dan lampu

kecemasan. Ini sangat penting kerana keadaan mungkin kalau di awal pagi di tempat habis kita berada masih lagi gelap ataupun mungkin dan juga sebagainya di waktu-waktu malam dan juga sebagainya juga ya perlu untuk kita lakukan pemeriksaan berkenaan. Kemudian pastikan cermin hadapan, cermin sisi dan juga tingkap bersih daripada kotoran ataupun retakan yang boleh mengganggu penglihatan kita. Dan yang keempat, kebocoran. Kita lihat di bawah kenderaan, pastikan tiada kebocoran minyak, tiada kebocoran cecair penjuk ataupun cecair yang lainnya. Dan seterusnya, pemeriksaan dalam kenderaan, iaitu periksa bahan api, pastikan tangki kenderaan mempunyai bahan api yang mencukupi. Kedua, brek habis kita, pastikan ia berfungsi, terasa normal, tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Ketiga, steering kenderaan, pastikan ia bergerak dengan lancar tanpa ada bunyi yang luar biasa. Keempat, jarang sekali kita ni gunakan tapi ia amat penting kita ni untuk pastikan ianya berfungsi untuk mengelakkan perkara tidak diingini berlaku, iaitu uji horn kenderaan habis kita, pastikan ianya masih lagi berfungsi. Dan kemudian pengelap cermin, wiper, pastikan ianya dalam keadaan yang baik, berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan cecair pencuci cermin, masih lagi ada. Baik, luar, dalam dan kemudian pemeriksaan enjin kenderaan. Periksa paras minyak enjin, jika sekiranya belum lagi digunakan dan masih lagi sejuk enjinnya. Kemudian periksa paras cecair penyejuk ataupun coolant dan pastikan bateri tidak mempunyai terminal yang longgar atau berkarat dan masih lagi dapat menggunakan ataupun dapat digunakan. Sebelum memulakan perjalanan, laraskan tempat duduk, steering dan juga cermin mengikut keselesaan habis kita. Jangan lupa untuk memakai tali pinggang keledar, hidupkan enjin, perhatikan jika terdapat lampu amaran pada pedal meter yang tidak padam selepas beberapa saat, dan jika sekiranya enjin ada mengeluarkan bunyi, getaran atau bau yang luar biasa, periksa dahulu sebelum meneruskan perjalanan. Ya, itu antara tips dan juga nasihat yang dapat dikongsikan di awal pagi ini. Semoga bermanfaat dan teruskan setia bersama di National Update.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ketua Hakim Negara Malaysia. Pengukuhan nilai integriti asas pembentukan masyarakat yang progresif. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan pemangkin kepada pembinaan negara. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kita ikuti pada pukul 8 pagi nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.